pak boi tiri tiri tiang apa pau kia. Ya tiri ya, iru tu itu tato tua kuki ada tiang kita kita ni kue recently dah kita tahu ya kita kita mera kia. Wah kita lagi tu, mak tahu kita tengah di tanah tu i tato, ya terlalu tu i amir tin mak.

0: tu e per a tu ta tu ti ta tu ri ta tu ta ta tu ra tu e te pro quello ti bu bu ta ta tu ma io te ne pa tu ru ti bu bu
1: amen amen
0: re ro te o o ta ru u ri ra ti ro ru ya ru ti ti ti ru jet e ru ti ta tu le ku ki are ai ai ru ti ti ro bu pa ai Are you get a idea of who it is? Akatanu kita apa emang? Nanti mangrai ya kori di rumah kekayaan. Kali nanti tay katua tu nanti tay kiat. Marilah nanti mangrai. Memaruri kau itu aku. Anggaru tu kekayaan sekarang kau itu aku iya kekayaan. Kau tahu yang ke di tengah tu mulai otak tu. Wah kalau mau tu kau tahu. Hari itu yang ni kekayaan. Ayo tu aku yang ada, nua tu kakak itu dia minat, anu dia, ayo itu ia sekarang.
1: Amin, amin.
0: Ayo kakak itu aku ia sekarang. Tahu dia kami tiga itu dia turun di jurang, di jurang. I rau kami aku dia sekarang itu di jurang, ya kami tiga itu dia turun yang apa apa orang ayah.
1: Amin.
0: Kau tu yang kalau orang ini, kita tak kira orang ini akan mesti kira hati tu yang kira orang itu.
1: Amen.
0: In the way Ma tu e kari si tuki ko tata tu api ngai tata tu api ngai isi tanga tu mungu tu tatu tame ki tira ya mite ki watu ra te tu e tatu to tatu isi tanga kuki hari isi tanga tatu ni to mao o iya ti kai o iya ti kai Kata tuan itu, punya sekali yang mitigasi itu.
1: Amin.
0: Tadi ni, kau tanya mana ciri ramuan aku yang kau makio? Ayah ulu ini ceracu dia pupung. Maru ulu lah, dia tu. Tapi, begitu,
1: Amin.
0: Tapi, lu dia tu. Apa itu tetapi tuang rumah
1: ka? Emo wakik kau karam mereka dia kat tempat nomor mereka ya kau ingat ceria. No tetapi tu kita nak karung rumah mereka. Teh, atau mungkin aku dia aku waktu kita tu kado to, nurung kita tato itu tuan tato. Eh, paruru dia mepolo tato itu moni tato naru dia, magi tato itu tuan ni. Teh paruru amu terau me tetei maro toko toko papa er. Ne, we do go to the idea of Tago Pajan, Tago Dutoni, make overweight go to, yeah, Tama, you made go to go point there. The Terua de Pajan, Renal Roto, Renal, there I go to, Kia, Kerta to Kia, Akaita to Woo, take the water, not at the Nora Hogan with the Nor, Akatika to Udimogua, we do go to the idea of Tago to Pajan, Nikita to Gato. Te pati nei mātou ki a koe. Kakaru kei te kai awawa. Ke kore koe riro mai e mana mana tāno tō uwarai.

0: tuoda teutua tauki mua. Please. Tako patiang waya, ilonga tia tia o manako, tia paina yu maino tatu, eta waya tura teo manako katotoa, e tauki a oronga yadu ke tatu, tia patama ka mua kakorongo me koto, e teo manako, ko tia wa tako I kareu matauro roa, teo taike karongorongo me ni, no atu e te kari mera koto, te mata katakata ki tera taike tatu, tawina te tue toko roa. Te kari u te karaka yu maino ki rongore tako kariliko ni, era koto okotai pajikara no koto, era koto takai pajikara. Ara ko dia dia mana ko dia mana ko motor dia pun ni mana kita tu kata tu dia motor ni ni dia motor ni dia ya.
1: Okey, tapi macam tu ya itu itu tu tu tu lah jadi mana ko tapi macam tu. Aku kata tadi om ya ya kerja sate tu tu gua.
0: Ya.
1: Entah tu entah tu gua ya koru ya. Ya tatu ya koru tu tatu mut kaya tempat kita di tu bahat tu mui koru tu jadi. Mere do go a to me guria wa ya we go si no ya. Adorira eh otra maruri.
0: Amen.
1: O ya go we a ti ara ne ti ro a to pasia.
0: Mm.
1: Iro a to pasia la tele so. We re wa ro to toro ma to ge ha ru ge me ya ro ge mama ge mu. Ara era ro ga hata ya tura yo.
0: Ah, terira, terira.
1: Ah, hata ya tura. E otra maruri ru ti ta to. Ya khaye ta tara turu du de bonne côté ta vidéo de toi. Ya khaye ta pai to ta tu.
0: Ya.
1: E to ta tu. De me wa Eric wo. Er du ze khaten. Ta ve me de khaten ti ro ra nga er. Ya khaye ta ta ti ro ro rita er ya ti ro rita. Ya khaye ta ta er ta tu. Ke ma ru ru de ri ho de to. E wo ko ko de to ya e. Ya er na wo de mo tra. Tuhui mau, mi mau lah. Tu mau ngamut kah? Tu mau ngamut kah? Mi maruri mau kah? Kamu apa kamu? Kali mau ini nak tu mau kah? Mi maruri mau kah? Pacar, pacar mau. Kita ini haram ini hati yang air ini mau. Hai, aku ni mau jalan tu mau tu mau kah? Aku kira tu kan nomu ya, jadi tu mau ibu koi ya, jadi tu ini mana tu pasca ya. Tete iya orang yang tete iya kereta itu, kita tetapin lah tete tu, om tu terlebih mana kau kemari tu. Nah orang kau kemari, mungkin nomu koi kira rumit no. Aku kira kata itu, exercise cerai tu rumit itu no. Tu itu apa? Tu itu mutu. Exercise lah dulu macam apa? Dulu lah kita tu kita dia om ya, kita dia om ni dia kita kerja tu tak tu ya